0: Saat. Tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Langsung upload biar yang lain ngiler.
1: Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Suara warga Indonesia.

balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonai.id. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada Logistik Case Competition, Marketing Case Competition, Trading Competition, dan Human Resource Article Competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo,
5: fantastic baby.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya.

hangiutnya. Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan falas senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Stephen Chow merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, dan diraba di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis François Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi

di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

observasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh, karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani
2: dislanding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia yang hasil ya Ruben. Iya, Bo. Mudah-mudahan gak ada yang curiga ya. Tiba-tiba dengar, apa itu ada yang yobo-yobo gitu. Itu ngomong pakai bahasa Jawa, artinya yobo injero. Luar dalam ya. Gimana kabar kamu, sahabat suara di hari Minggu, tanggal sekian dan terima kasih. Oh, tanggal 12 Juli. Sosokan banget nih. Kasih tahu tanggal, tapi habis itu belum ngecek ya. Karena aku tadi habis ngeliat gitu, kenapa kok gak yakin ini tanggal berapa? Karena tadi habis ngeliat ada MMT gede, ada yang mau ngasih diskon, tapi tanggal 13 sehari doang. Ini udah tanggal 13 belum ya gitu. Ternyata masih belum, masih kurang sehari, yes. Yang namanya promo itu gak selalu di tanggal kembar, gak selalu di tanggal cantik ya, atau pas payday. Kali-kali aja ada yang ngasih kamu promo itu di hari ulang tahunmu, atau malah justru di hari Senin gitu, macam-macam. Nah, jadi jangan sampai ya, kamu, ini kan udah tanggal 12 nih, biasanya tuh saldo udah mulai agak jejeritan gitu. Jadi jangan sampai kamu kelewatan kalau nanti ada promo-promo apa gitu ya. Harus buka mata lebar-lebar ya, siapa tahu nanti ada voucher yang bakal diterbangkan gitu kan. Ini sebenarnya siaran radio atau live host ya. Jangan salah, nanti aku bakal jadi live host juga loh. Abis ini nanti kita bakal live di TikTok @iswara.smg. Ngapain aja kita? Oke. Jadi kalau hari Minggu kayak sekarang ini, kamu bisa puas-puasin banget, terutama yang suka lagu-lagu K-pop. Buat kamu yang ngakunya K-popers, atau mungkin pernah jadi K-popers tapi udah ya kayaknya aku lagi hiatus nih gitu, karena lagi banyak kesibukan. Gak apa-apa, join aja di sini. Yang pengen nostalgia boleh banget request. Mungkin mau dari gen 1, gen 2, gen 3 ya. Yang lagi anget-angetin jadi K-popers juga boleh join di sini, mau gen berapa? 5, 6, 7.

cepat sembuh ya, cepat pulih lagi begitu. Lagu-lagu K-pop siap diterbangkan buat kamu, jadi kamu harus semangat. Jangan lupa kalau misalnya, aduh lagi gak buka WhatsApp nih, bisa lewat sosial media. Mau di mana, di Instagram bisa, di TikTok boleh ya, @isu

tadi suara-suara warga Indonesia. Yes, balik lagi masih di Nore Gaya barengan sama aku Angie. Yang lagi serius nih. Keputusan kalian sudah final.

tadinya tuh kayak udah apa ya, kayak weh bakal rilis nih album barunya mereka gitu. Weh mereka bakal ada lagu-lagu baru lagi berarti gitu kan. Tapi ternyata 2026 ini adalah tahun terakhir untuk KARD aktif sebagai grup K-pop gitu ya. Bisa dibilang ini grup yang unik sih kalau kata aku. KARD itu kan grup gabungan ya. Grup gabungan, campuran, apa? Ganda campuran, ya bener. Ibaratnya kalau misalnya di badminton, KARD itu adalah ganda campuran. Karena mereka ini gak hanya terdiri dari cewek aja atau cowok aja, tapi gabungan ya, ada ceweknya, ada cowoknya gitu. Ada yang disini jadi joker, ada black card, ada apalagi ya sebutannya ya mereka.

full album rencananya. Yang sedih sebenarnya karena ini adalah merupakan album penuh perdananya mereka. Album penuh perdananya mereka, Where to Now Part 2 Nowhere, itu tanggal 28 Juli nanti gitu. Dan kemudian nanti bakal diikuti sama tour dunia. Dan kemudian setelah nanti tour dunia, mereka bakal bungkus. Gimana coba, kamu bisa bayangin gak sih? Ini bakal jadi tour tangisan ya. Rilis album tangisan juga gitu. Farewell album sekaligus juga farewell world tour gitu kan.

Ya, pada akhirnya kita bisa jadi mungkin nanti, aku sih jujur belum ngikutin juga ya, apakah nanti masing-masing member ini bakal jalan sendiri-sendirinya sebagai apa, mereka bakal berkarya mengeluarkan

0: punya trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Noregayo is back. DJ, put it back on.

bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Kecilkan Rumah Wise.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan

90,2 FMI Suara Surau Warga Indonesia. Yes, balik lagi. Jangan lupa ya buat kamu bisa join. Apa sih ini? Siaran apa sih? Dari tadi kok lagunya kayaknya aku kenal. Jangan salah, yang tadi yang barusan itu adalah lagu barunya Yeonjun ya. Yeonjunnya TXT. Tuh, sahabat suara. Pasti kalau kamu ngikutin mereka udah gak asing lagi sama suaranya. Begitu. Kenapa? Karena wait. Jadi memang dari Big Hit sendiri nih ngumumin bahwa Yeonjun tuh bakal udah ya sebenarnya. Udah apa belum sih? Dia kan ngerilis album solo keduanya. Udah ya? Iya dong, udah dong, kan udah diputerin ya. Dimana lagu ini tuh langsung ada di peringkat 1 chart. Dan yang satu lagi yang judulnya

pertamanya dia. Setuju gak sih kamu? Setuju gak sih? Kalau aku sih bagian nikmatin aja ya. Lebih kayak gak pengen terlalu banyak compare, tapi lebih nikmatin ke setiap karyanya yang dia rilis, yang di apa namanya, yang diputer. Terus abis itu kalau emang aku suka, ya aku bakal puter-puter terus sih lagunya. Dan menurut aku lagunya yang Ice Cream ya, Ice Cream itu emang stealing banget sih. Se-stealing kabar dari tadi, kabarnya menyedihkan ya, kart bubar ya kan.

itu alasannya. Kayak yang kalian udah berteman lama loh, lebih lama daripada waktu pacaran kalian berdua. Mas Jongsuk ya, Mbak Ayu, serius. Tapi kalau misalnya kita nanya serius apa enggak, karena ini udah dikonfirm langsung sama Edam Entertainment sama Ace Factory juga ya, jadi emang beneran ya.

ada mungkin orang-orang yang seprofesional itu gitu ya. Kalaupun nanti misalnya ketemu di satu event atau ada gelaran apa, terus mereka ketemu, mungkin bisa gitu. Tapi hebat sih. Temenan udah nyaman. Mungkin ada yang bilang gini, wah kalau misalnya tahu bakal bubar mah dulu mendingan temenan dulu terus aja mas gitu. Mendingan temenan terus aja mbak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari

ngelanjutin kontrak atau enggak ya. Dan bakal melanjutkan, nih ini nyesek sih menurut aku, dan bakal terus melanjutkan hubungan profesional yang sehat sebagai kolega di industri hiburan. Iya, soalnya mau kemana-mana lo gak bisa lepas juga, bisa jadi nanti bakal papasan di red carpet dan lain sebagainya, on stage juga mungkin mereka bakal ketemu gitu. Walaupun yang satu penyanyi sekaligus aktris dan yang satunya aktor gitu ya. Tapi Ayu menurut aku kayaknya bakal terselamatkan, di mana dia tuh lagi sekarang ini lagi sibuk banget untuk persiapan rilis album barunya dia, dan juga persiapan untuk rangkaian konsernya begitu. Jadi Jongsuk juga lagi sibuk ya, karena dia itu kan muncul di drama The Remarried Empress. Itu teasernya udah dari kapan ya Remarried Empress ini gitu. Dan banyak orang yang udah penasaran. Terus juga Ayu juga lagi sibuk banget gitu. Jodoh orang gak ada yang tahu. Kalau kemarin ada yang bilang, ayo yuk turun yuk, ini kapalnya udah merapat nih di pelabuhan gitu, mari kita shipping dengan kapal yang lain begitu. Tapi kita nggak tahu ya yang namanya jodoh. Siapa tahu mungkin emang jodohnya sebagai teman dekat, sebagai sahabat, atau mungkin one day, ya we never know sih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Kangen ini sudah tidak terbendung lagi ya sama abang-abang Syah ini. Oh my God. Kalau yang satu ini sebenarnya pengen banget sih nonton full konsernya kayak gimana. Karena mereka tuh tiba-tiba banget ya. Tiba-tiba. Kenapa kemarin gak nyanyiin lagu ini? Kenapa kemarin?

kemarin ya. Jadi sudah terjawab kemarin ya buat Black Rose nih, kali ketiga The Rose itu bakal gelar konsernya untuk Rostopia di Jakarta. Mana udah deket banget lagi, 23 Oktober. Ini mah paling minggu depan juga udah buka tiket. Ya ampun.

Jadi mereka ini bakal menggelar konsernya itu di Casablanca Hall ya. Sebel banget kata-katanya gini, setelah mereka tampil sukses di Prambanan Jazz Festival. Ya iyalah. Ini ungkapan agak sebel dari orang yang kemarin tuh nangguk. Wah, agak dinyanyiin. Waduh, yang ini juga skip. Jangan-jangan abis ini mereka ngonser nih. Terus ada yang bilang kalau ya enggak dong, kan mereka mau hiatus. Ini tuh kayak supaya nanti tuh Black Rose enggak kangen-kangen banget kalau mereka tuh hiatus. Enggak, ada Rostopia yang harus diselesaikan. Enggak mungkin mereka enggak ngonser. Dan ini bisa jadi tuh kayak semacam road to Rostopia. Dan ternyata benar ya. Buat banyak orang ini adalah merupakan kabar gembira. Tetapi buat yang saldonya ngos-ngosan, ini adalah

plus admin plus admin plus admin, ya kan? Yes, baiklah kalau begitu ya. Karena kemarin nih mungkin ada yang gak sempat datang juga buat Black Rose, yang gak sempat datang ke PJF. Ini jadi kayak semacam satu konser yang emang ditunggu banget, karena mereka juga udah memutuskan abis ini bakal hiatus. Kita gak tahu ya mereka bakal hiatus

ya bisa dibilang tuh kayak aduh kasihan ya, mungkin kalau misalnya di sinetron tuh sebutannya kayak menjadi korban yang dizolimi gitu, sampai ada isu yang menyebutkan bahwa mereka enggak dibayar dengan layak gitu. Kemudian mereka memutuskan untuk bisa expand secara global, goes international, dan akhirnya mereka berhasil sampai sejauh ini. Terus mereka kemudian maju di bawah Windfall ya. Jadi mereka sendiri punya agensi sendiri, sempat kerja bareng juga sama TA kalau nggak salah ya, Transparency Art gitu. Tapi kemudian kayaknya mereka sekarang udah benar-benar sendiri aja. Ya mungkin kalau misalnya Black Rose nih ada yang lebih tahu nih daripada aku gitu kan. Ya sudahlah kalau begitu kita puterin aja lagunya kakak-kakak The Rose. Ini buat persiapan kamu ya yang bakal berangkat, berapapun harga tiketnya. Dan lagu ini kemarin gak dinyanyiin. Rasanya gimana gitu kok gak dinyanyiin lagu sekeren ini ya, The Rose with Nebo.

0: Onore Gayo, yo bro.
1: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius di

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.

balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenan Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: Comeback Tour 2026. Class 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pressonline.id. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada logistik case competition, marketing case competition, trading competition, dan human resource article competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

101,2 FM, suara seorang warga Indonesia. Yes, kalau misalnya minggu kemarin tuh kayak baru separo banget gitu ya, yang ke spill drama-drama Korea yang memang gak ngerti nih, apakah dia tuh selalu ngikutin di saat-saat peak season

gratis, siap putar, ongoing, bikin kita jadinya blingsatan, ya kan? Siapa yang sampai sekarang, aku sih yang blingsatan sebenarnya karena lagi ngikutin beberapa drama ongoing juga. Kayak yang udah mulai itu ada The Husband, drama terbarunya Nam Gong Min ya. Seru sih, gak tahu lagi pengen nontonin abang-abang yang sudah menuju aju sih ya. Kayak dramanya tuh kayak serius-serius banget, tapi seru buat diikutin gitu. Ada yang thrilling, ada yang action, kayak apa namanya,

udah terlanjur nyampe 4, limanya tuh masih kerasa jauh gitu. Jadi sekarang buat kamu yang gak bisa, aku harus nontonin semua drama ongoing, drama yang lagi diputer walaupun sambil berjalan. Kecuali kalau misalnya drama series original Netflix, itu biasanya dia bakal dirilis apa ya, langsung rombongan. Misal 10 episode ya udah 10 episode langsung, kayak dulu tuh kayak misalnya Squid Game gitu ya, itu kan langsung berapa episode, langsung 8 episode misalnya gitu. Nah tapi untuk yang juga diputar di televisi nasionalnya Korea Selatan, biasanya walaupun

form global gitu ya. Jadi nanti banyak juga yang dia itu emang eceran gitu ya guys. Jadi nonton itu gak langsung selesai. Oke, kita sekarang mau lihat dulu. Nih udah sampai pertengahan, hampir pertengahan bulan Juli. Masih ada gak sih drama yang belum dirilis? Ada. Kalau yang semalam banget baru dirilis dan aku belum berani nonton, yaitu adalah dramanya Jisung ya. Ini katanya tuh drama kriminal tapi ada komedinya gitu. Judulnya adalah Apartment Job. Eh bener gak ya judulnya ya? Atau Job Apartment? Oh bener kok, The Apartment Job ya. Di situ ada Jisung, Ha Yeon Kyung, ada Park Byung Eun, ada Moon So Ri juga tayang perdana. Tanggal 11 Juli bakal diputernya itu seminggu dua kali, yaitu ada hari Sabtu dan hari Minggu. Kemarin aku udah sempet share sinopsisnya sih ya. Terus yang banyak ditunggu karena udah mulai gandengan kemanapun, kemarin sempet nonton pertandingan baseball kalau gak salah mereka berdua nih, terus didoain, eh cocok banget pacaran aja. Udah banyak yang siap buat naik kapalnya mereka, yaitu adalah drama Dream to You. Drama Dream to You ini bakal jadi drama awal minggu yang bakal tayang setiap hari Senin dan Selasa. Kenapa kok ditungguin banget dan kenapa kok didoain buat beneran pacaran? Karena pemerannya di sini ada Wang In Yop sama Yeri ya. Ada juga aktor yang jadi cast di sini, ada Baek Song Chul dan juga ada Yi Yeol Eum ya. Tayang perdananya masih besok hari Senin tanggal 13 Juli. Ini drama romcom gitu, romantic comedy tentang reuni nih antara sutradara film jenius yang namanya adalah Woo Soo Bin, diperanin sama Wang In Yop, yang kembali setelah dia berhasil meraih mimpinya, dan juga dia bakal ketemu lagi sama reporter Ju Yi Che yang diperanin sama Yeri, yang udah ngelupain mimpinya sendiri karena ternyata tidak berhasil achieve. Bagaimana dua orang yang satu gagal yang satu berhasil ini ketemu ya reunian, dan apakah bakal namanya juga romantic comedy ya, mereka bakal kita tonton ya kisah romantisnya nanti di Dream to You. Besok malam baru bakal rilis bakal rilisnya ya. Terus juga ada lagi nih yang ditungguin banyak orang, dan dia ini emang kayaknya kalau misalnya jadi perannya tuh jadi apa ya, drama-drama yang kayaknya tuh kalau nggak era Joseon itu pantas, cocok. Terus kalau misalnya settingannya tuh kayak other universe yang dia jadi dewa apa gitu, cocok banget. Nam Joo Hyuk ya, drama terbarunya Nam Joo Hyuk, yaitu adalah The East Palace. Di situ selain ada Nam Joo Hyuk juga ada Roh Yoon Soo, ada juga Cho Seung Woo. Bakal tayang perdananya 17 Juli 2026. Dan ini bakal diputer nih semua episode. Yeay, finally, karena adalah merupakan apa? Drama original Netflix. Artinya nanti kalau misalnya ada berapa episode, 10 episode misalnya, 12 episode langsung glondor ya. Tayangan di Netflix nanti bakal dirilis secara serentak semua episodenya itu tanggal 17 Juli. Menceritakan tentang Gu Chon yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk. Dia bakal bisa menjelajahi dunia hantu. Agak serem ya. Dan ada juga karakter Seng Kang yang diperankan oleh Roh Yoon Soo, adalah seorang dayang istana yang punya kemampuan untuk mendengar suara atau keberadaan dari hantu-hantu itu sendiri. Begitu, dan pada saat mereka dipanggil oleh sang raja ya, yang diperankan oleh Cho Seung Woo, mereka ternyata diberikan sebuah misi, yaitu misinya adalah mengungkap

ini kayaknya nggak bakal ada lucu-lucunya, bakal ada lucunya nggak sih, soalnya secara dari posternya tuh kayak serius banget, deep dark gitu ya. Terus ada lagi nih, aku pangling sama rambutnya. Drama terbaru dari Park Eun Bin yang sangat cantik dan yang Sejong ya. Ada juga di sini ada mas ganteng lainnya, itu adalah Ong Seung Woo yang pada kangen nih ya, wannable. Di mana sih? Oh, ini ada Ong juga di sini, ada Cho Ye Cho dan Kim Do Won. Wow. Wow.

hari penayangan ya. Jadi drama Sabtu dan Minggu di TVN, kalau di TV nasionalnya ya. Dan ternyata Spooky in Love ini adalah merupakan remake dari film yang berjudul Spellbound tahun 2011. Ini menjadi sebuah drama yang drama romantis gitu, cuman ada isu yang diangkat yaitu tentang isu okultisme ya, tentang kemitraan yang kacau gitu antara seorang pewaris hotel yang diperankan oleh Park Eun Bin. Di sini dia bakal memerankan sebagai Chon Yuri yang bisa melihat hantu, dan seorang jaksa penuntut umum yang diperankan oleh Yang Sejong. Di sini dia bakal berperan sebagai Ma Kang Wook. Begitu, dia tuh semangat banget tapi takut ya. Dia tuh semangat untuk menangani pekerjaannya tapi takut sama hantu. Buat kamu juga nih ya, ada drama yang rilis season 2-nya yaitu adalah A Shop for Killers. Buat kamu yang udah kepincut banget dan udah nungguin banget season 2-nya kapan, yes, ternyata masih bakal dengan pemeran yang sama yaitu adalah Lee Dong Wook dan Kim Ye Jun. Tayang perdana tanggal 22 Juli ya, Rabu. Bakal setiap Rabu nanti bakal tayang di Disney Plus. Begitu. Masih menceritakan tentang om dan keponakan di sini. Action juga ya, di mana si ponakan ini pindah ke rumah pamannya. Pamannya adalah Lee Dong Wook, mau dong jadi ponakannya. Nantinya mereka bakal melawan ya kekuatan global Babilonia. Wah, ini bakal seru banget nih, sahabat suara ya. Terus masih ada lagi, masih ada beberapa drama lagi ya, yaitu adalah drama Love on the Menu. Wah, ini kayak drama yang lebih dewasa ya. Saya suka sekali dengan para cast yang memang secara usia sudah dewasa, seperti Ha Seok Jin yang tidak pernah main-main kalau misalnya dalam berakting, dan juga Hani yang kalau misalnya udah dia tuh main drama gini kayaknya, wah ini drama kayaknya dewasa deh. Nanti kamu bisa lihat ya, ini ratingnya berapa ya, apakah 17 plus atau mungkin lebih ya, ada usia tertentu gitu. Tayang perdana tanggal 25 Juli di Viki ya, kamu bisa tonton Sabtu dan Minggu. Love on the Menu ini drama romantis gitu, ngikutin Ha Seok Jin yang memerankan sebagai Kim Woo Jin ya, dan Hani yang berperan sebagai Ha Kyu Rim. Mereka ketemu setelah 8 tahun pisah, dan perpisahan mereka bukan perpisahan yang mudah. Dimana mereka harus terkoneksi lagi, terhubung lagi, dan kemudian menyatukan kepingan keluarga yang hancur.

on the menu. Oke, 25 Juli. Masih ada drama lainnya lagi yang juga tayang, yaitu di bulan Juli, The Affair Was Just the Beginning. Ini adalah dramanya Kim Yeso, Choi Yo Jung, terus juga ada Kim Ji Hoon dan Kim Chae Chol. Ya, 31 Juli, di ujung bulan banget.

kisah tentang seorang influencer populer, tapi seharusnya dia berhati-hati ya. Dia gak hati-hati karena dia malah justru berselingkuh. Begitu. Buat yang kangen sama Kong Hyo Jin ya, aku juga kangen sih. Biasanya dia ini dramanya romantik-romantik gitu. Nah kali ini Kong Hyo Jin bakal bermain acting A Bona Fide Killer. A Bona Fide Killer ini adalah drama, selain ada Kong Hyo Jin juga ada Chung Chun Won, ada Lee Sang Yi juga, ada Sun Dong Il juga. Tayangnya perdana 31 Juli, Jumat dan Sabtu. Ya, tersedia juga di Viki. Selain di TV nasional, A Bona Fide Killer ini adalah drama aksi tentang Yu Bona yang diperankan oleh Mbak Kong Hyo Jin ya. Dia adalah seorang ibu pekerja biasa. Ini agak mirip gitu kali ya sama Agent Kim Reactivated ya. Orang-orang mungkin gak notice bahwa ternyata seorang ibu-ibu atau mak-mak biasa ini ternyata adalah seorang penembak jitu legendaris yang punya julukan sebagai Kingfisher. Dan ternyata dia one day harus kayak diusik gitu ya ketenangannya, dan kemudian dia harus berjuang untuk melindungi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Oke, Jumat Sabtu. Oh, Kong Hyo Jin sekarang udah jadi

Jadi gimana? Yakin mau nonton ongoing? Kalau aku sih setengah jalan dulu biasanya, kalau udah mulai 5 episode, 6 episode baru berani ngikutin. Soalnya takut nanti udah abis duluan, belum datang episode sesudahnya.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
2: Noregayo is back. DJ, put it back on.

catut nama aja, nggak tahu Kiki mah gimana ya pengennya ya. Tapi kalau aku sih pengennya dia dulu gitu. Bukan tidak mungkin pengennya Day6 ya, pengen banget. Cuman kayak Xiao nih kayaknya bakal enak deh gitu. Kalau misalnya what if suara hati dan jeritan kita yang sudah kemarin aku komen di lapaknya kakak promotor, dan kemudian siapa tahu nanti bakal didengar karena yang like juga udah lumayan banyak. Artinya banyak yang memberikan dukungan untuk Xiao datang gitu ya.

0: kan tadi udah keputar I Like You. Miga John, enak banget ya abis ini langsung order ya. Terus tadi lagu apa lagi sih? Lagunya Twice juga udah keputar tadi yang Alcohol Free. Terus juga beberapa requestan lain termasuk ya yang ada di WhatsApp ini. Eh ada yang ulang tahun udah di absenin sama Kayani loh. Kayani mana nih? Waito nih. Siang Kayani, happy birthday Yeonbin-nya All Hours. Terus Chahune and Flying in song-nya SF9. Tadi SF9 juga udah keputar lagunya. Thank you banget ya udah diabsenin yang pada ulang tahun tuh. Buat kamu yang ulang tahun hari ini, berarti kamu ulang tahunnya barengan sama idol kamu ya, sama bias kamu mungkin. Terus juga ada sepe lagi. Pagi, hai. Ada Kak Rahmat nih, single fighter lagi. Enggak lagi sih, emang kemarin emang sama Kiki. Tapi hari ini lagi single fighter, iya. Requestnya tadi cumnya Baby Monster juga udah diputerin ya. Sabar ya, Kak. Gak apa-apa, aku orangnya emang sabar kok. Salam buat pecinta Noregayo. Pecinta Noregayo, dimanapun kau berada. Tuh, kata Kak Rahmat. Hati-hati ya. Lagi ada di playlist ya. Bener ya, Kak Danar, lagu Irwan Syah yang Pecinta Wanita lagi ada playlist gak? Gak ada? Ada ya? Bisa ikutan singelong tuh, apalagi kalau misalnya di jam-jamnya Tuan Muda ya. Terus juga ada Syaps lagi. Apaan nih? Oh ini ada Audrey tadi ya, requestnya Big Bang yang Sober udah diputerin juga. Udah ikutan nongkrong juga di live TikTok, terima kasih ya. Para nongkrongers ya juga terima kasih udah ikutan nongkrong di live TikTok. Kita hari Minggu depan bakal ketemu lagi di jam 10 pagi ya. Kalau gitu sekarang saatnya buat pamitan. Terima kasih Mas Danar, Broadcast Operator and Music Director Lilian Angie pamit. Kita ketemu lagi hari Minggu di special program yang muterin lagu-lagu K-pop pasti cuma di Noregayo. Bye bye, selamat hari Minggu guys.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
4: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: warga selama liburan sekolah ini. Soalnya aku yang di daerah Semarang atas gak berani nih buat turun ke bawah selama liburan sekolah. Soalnya aku takut kena macet. Apalagi harus menghadapi jalan Gombel yang macetnya gak bisa ditebak gitu. Mau main ke Semarang bawah aja udah mager duluan. But it's okay. Kalau kamu mau tetap jalan-jalan, it's okay juga kalau kamu mau istirahat di rumah sahabat suara. Karena yang pasti selama 1 jam ke depan kamu bakal aku temenin di Jawara jajaran lagu pilihan Iswara. Jangan lupa buat pantengin terus Jawara kali ini, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Nomor 12.

0: Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11, ada Anggis Devaki, Menua Bersama. Penyanyi asal Bali dan jebolan Indonesian Idol Season 12 ini, tahun lalu baru aja ngerilis album berisi 12 lagu dengan judul Devaki. Salah satu lagu andalan di album ini adalah lagu Menua Bersama yang nyeritain soal komitmen dalam percintaan dan harapan buat terus bersama seiring bertambahnya usia nih. Menurutku, lagu ini cocok banget buat kamu yang udah pacaran bertahun-tahun, udah waktunya buat nikah, tapi gak ada pergerakan dari pasangan kamu nih. Kok udah pakai lagu ini aja Sahabat Suara? Tapi kamu tahu gak sih, cara anak zaman sekarang alias Gen Z buat nyatain komitmen itu makin ribet. Setauku, kalau zaman dulu nih, kalau mau nikah tinggal beli cincin ke rumahnya, ngomong ke orang tuanya, udah deh, terus tunangan. Tapi sekarang makin ribet tau, ada yang namanya promise ring. Jadi sebelum tunangan, waktu lagi masih pacaran sama si cowok nih, si cowok bakal ngasih promise ring sebagai tanda kalau dia itu janji bakal nikahin ceweknya. Habis itu baru cincin tunangan, terus cincin kawin. Gimana? Makin ribet kan? Ada juga yang cincin tunangannya dua Sahabat Suara. Satu cincin tunangan berdua, satu lagi cincin tunangan pas sama orang tua. Ya ilah, pinter-pinter ngatur duitnya aja deh kalau kata aku mah. Kalau menurutku, promise ring tuh gak sepenting itu kok Sahabat Suara. Kita itu bisa ngelihat komitmen cowok dari tindakannya. Misal nih, dia ngasih info kalau udah mulai nabung, atau ngajak nabung bareng buat nikah. Terus bisa dilihat juga dari gimana cara dia nyelesain masalah. Apakah dia tipe yang sabar, mau ngalah, atau malah sebaliknya nih. Tanggung jawab juga penting tahu. Lihat aja dari janji-janji kecilnya dia. Apakah udah dilakuin atau belum nih? Itu, kalau itu menurut aku tapi ya, semua orang pasti beda-beda versinya. Pokoknya semoga kamu bisa bahagia dan menua bersama kayak lagunya Anggis Devaki ya Sahabat Suara. Good luck for you. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10, ada Adrian Khalif 2001 kali.
1: Nomor 10.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Nomor 9.

0: lagu ini itu nyeritain soal seseorang yang lagi jatuh cinta dan komitmen buat gak saling melukai untuk menjaga hubungan nih. Bucin banget deh pokoknya lagu ini. Selain itu, lagu ini juga jadi bagian dari album pertamanya Roni Parulian berjudul Dengarlah Cinta yang dirilis tahun 2025 kemarin. Katanya nih, album ini itu jadi semacam kayak curahan dari rahasia hatinya si Roni, sahabat suara. Ada 8 lagu di album ini yang ngasih genre pop rock dengan sentuhan yang lebih modern nih. Kalau aku dengerin nih, ada lagu yang slow lembut gitu. Ada juga beberapa lagu yang kalau didengerin kayak luapan perasaan yang udah lama dipendem. Yang spesial dari album ini, Roni ngajak beberapa nama produser terkenal kayak Krisna Trias, Lava Pratomo, Randy Padugo, Sik, sama Toh Pati loh. Selain itu, Roni juga kerjasama bareng sama musisi internasional kayak Johan Gustafsson, Hugo Anderson, dan Harry Sommerdah yang emang udah terbukti punya pengalaman kelas dunia. Kalau menurutku, album ini gak cuma kumpulan lagu aja, tapi juga jadi semacam ajakan kalau rahasia yang ada di hati itu gak harus dipendem kok. Kalau caranya Roni ya dijadiin karya kayak gini, sahabat suara. Soalnya yang kelamaan dipendem itu nantinya bakal nyakitin tau. Kalau bisa nih, keluarin unek-unek kamu seminggu sekali, sahabat suara. Cerita ke temen deket kamu aja, itu udah bisa lega kok. Percaya deh sama aku. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7. Ada NPD, Sempurnanya Aku.
1: Nomor 7.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana?

0: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Catwall Show. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Nomor

suara warga Indonesia. Dan itu dia, It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya yang jadi Big Five kita di minggu ini. Sini-sini kumpul dulu kalau kamu mau tahu caranya dewasa dalam sebuah hubungan. Sini-sini. Semuanya terangkum di lagunya It Gita featuring Hindia berjudul Masih Ada Cahaya nih. Secara garis besar, lagu ini gambarin soal proses pendewasaan dalam sebuah hubungan. Liriknya juga jelasin soal cara seseorang buat ngertiin masa lalu pasangannya, termasuk nerima luka dan pengalaman hidup yang secara nggak sadar ngebentuk pribadi pasangannya yang sekarang. For your information nih, lagu ini juga jadi proyek kolaborasi pertama It Gita bareng Baskara alias Hindia. Selain itu, lirik lagu ini juga ditulis langsung sama mereka berdua yang bikin lagu ini lebih dikenal dan relate banget sama pengalaman hidup banyak orang. Katanya, It Gita sih gak kepikiran nama lain selain Baskara buat kolaborasi di lagunya yang satu ini. Alasannya sebenarnya simple, karena sosok Baskara ini dianggap dekat sama cerita luka dan perjalanan nemuin harapan yang selaras sama makna dari lagu ini nih. Video musik lagu ini juga udah bisa kamu lihat di YouTube ya sahabat suara. Waktu dirilis tanggal 19 Mei kemarin, video musik lagu ini langsung trending dan ditonton sebanyak 263 ribu kali. Video musik yang disutradarai sama Justinus Kristianto itu ngasih kisah soal hubungan ibu dan anak yang berusaha buat nemuin cahaya setelah pengalaman yang traumatis nih. Jadi kalau secara garis besar gak cuma soal dewasa dalam hubungan asmara ya sahabat suara, tapi soal hubungan sama keluarga juga dan mungkin sama orang lain ya. Lagu ini juga jadi pengingat kalau dibalik rasa capek di hati, selalu ada harapan yang tersisa kok. Seperti biasa, semua lagu-lagunya It Gita dan Hindia itu simple, very simple. Tapi tetap ngena banget maknanya, iya kan? Langsung lanjut aja kita dengerin di podium keempat nih, ada For Revenge, Penyangkalan.

0: dari Wings Food.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Isuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.
6: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
7: Suara warga Indonesia. Nomor 3.

0: FMI Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Tulus Teh Hijau. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk. Siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chat juara minggu ini? Di peringkat ke-12 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di peringkat ke-11 ada Anggis Devaki, Menua Bersama. Di peringkat ke-10 ada Adrian Halif, 2001 Kali. Di peringkat ke-9 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Di peringkat ke-8 ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Di peringkat ke-7 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di peringkat ke-6 ada Fajar Nur, Satu-Satunya. Di peringkat ke-5 ada Aib Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Di peringkat ke-4 ada For Revenge, Penyangkalan. Di peringkat ke-3 ada Good Morning Everyone featuring Firsa Besari, Salah. Dan di peringkat ke-2 ada Tulus, Teh Hijau. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chat juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Warga Semarang harusnya bangga sih sama lagu yang satu.

0: lagu Sumpah Mati bareng label Hits Records bulan Mei kemarin nih. Lagu ini tuh nyeritain soal kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan, hubungan yang toksik, dan rasa kecewa karena luka hati yang mendalam. Habis aku lihat di YouTube-nya Hits Records, ada dua versi nih sahabat suara. Ada versi yang dinyanyiin sama Nicky Becker dan versi yang dinyanyiin sama Selena Grace. Dua-duanya udah nyentuh angka 1 juta views tau. Tapi mau gimana pun, aku sebagai warga Semarang nih bangga banget sama Selena ya. Akhirnya ada satu dari ribuan warga Semarang yang berhasil menang di Indonesian Idol. Andai aja dulu aku fokusnya bermusik ya, mungkin nasibku bisa kayak Selena. Mungkin ya. But still, congrats ya Selena, udah bikin bangga warga Semarang, sukses terus. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chat kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Kina Joyo signing out, dan ketemu lagi di Jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Just go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan falas senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Stephen Chow merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Lai Zhang, dan diraba di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis Francois Letercier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letercier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini, dan semoga selalu Brasil.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok sering masuk angin.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku.

aku, yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan pala senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Stephen Chow merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Lai Zhang, dan diraba di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis Francois Letercier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letercier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: Ingat kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Observasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok sering masuk angin.
2: Suara warga Indonesia.

0: Yeah. Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Cat Wall Show. Spectacular Holiday di Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sewet suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram at thepark.semarang.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Kalian itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
4: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual,

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak.

0: apa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share
4: soal apa?
3: Side job. Apa semuanya gitu.
4: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
3: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job, buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC
4: main job.
3: Siaran
4: main job.
3: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
4: Benar.
3: Saya jobnya apa gue tanya?
4: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
3: Gue apa ya? Saya job gue ya? Nganter anak lah.
4: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
3: Iya. Mereka pakai kalian 20 ribu. Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
4: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
3: Itu side job gue tuh dulu itu.
4: Pemalak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
5: Isuara. Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipit Kor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan pala senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Di Pencau merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Isang, dan diraba di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis François Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh dan

0: yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan pala senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Stephen Chow merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Lai Zhang, dan diraba di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis François Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh dan independen.

Casa no FM.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutuskan

0: yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan falas senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Di Pencau merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Isang, dan diraba di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis François Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh dan

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh?
2: Sendiri ya.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue gak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
2: Gak tau, orang lo ngamain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Si pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack, kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
4: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
5: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Selamat datang lagi di Suara Seru. Akhirnya balik lagi di hari Senin, sahabat suara. Kita jemput lagi rejeki itu di tengah ramainya jalanan ibu kota Semarang. Buset, Senin hari ini tiba-tiba rame banget ya. Orang udah pada balik sekolah lagi, parents sudah pada mulai nganterin lagi. Ya Tuhan, gue naik sepeda pagi ini hampir aja tidak selamat. Gara-garanya adalah gue udah di kiri ujung banget nih. Udah di kiri ujung banget. Tapi ya namanya orang rush hour ya, gue mencoba memaklumi tuh masih. Tiba-tiba dari belakang, brrr, ada bis gede banget.